Pai mana kena kemana, nontau nak kemun, nontau pun, mana muncar nont, nak kena setahu, seno tetat, mana muncar nont, biar, pai muskut mana kah setahu detiu, muskut depan setahu dan sepedahat, nontem jaga setiu nistunahin, kuno mana kemun.